0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Cherry Bell lewat lagunya Diam-Diam Suka. Wah, lagu ini tuh tahun berapa ya? Kayaknya 2016-an ya, teman Pro 2. Dimana kala itu dimana waktu itu kayaknya girl group ya untuk Korea-Koreaan itu lagi hebring-hebringnya gitu ya. Dan Cherry Bell ini sempat hadir dan bisa dikatakan memiliki penggemar yang cukup banyak. I don't know, sampai hari ini apakah masih banyak yang setia ya. Salah satu artisnya, salah satu membernya yaitu Sarwenda, teman Pro 2 ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ada Anissa Aziza, kemudian Anissa Aziza ya. Kemudian ada Anissa Rahma gitu ya. Dan masih banyak lagi teman Pro 2. Sampai saat ini beberapa membernya masih sering-sering kumpul gitu ya, ngadain-ngadain event kayak gitu bareng sama fans-fans mereka gitu. Mungkin ada yang merindukan, kira-kira kapan ya Cherry Bell bisa comeback lagi ya, teman Pro 2. Ada yang kangen gak sih sama mereka?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya. Dan tentunya untuk pagi hari ini, teman Pro 2, kita bakal bahas apa ya? Nah, aku tuh jadi kepikiran ya, teman Pro 2. Kayak, pernah gak sih kamu lagi asik-asiknya ngumpul gitu ya sama keluarga, tiba-tiba ada yang nanya gitu, kapan nikah? Terus pas udah nikah pertanyaan ganti lagi, jadi kapan punya momongan gitu ya, gak sih? Berasa kayak hidup tuh punya jadwal chat tak yang harus diturutin gitu ya sama semua orang gitu. Padahal kan harusnya gak kayak gitu, teman Pro 2. Nah, tapi tenang aja, kita bakal bahas untuk pagi hari ini ya, teman Pro 2. Kita di sini bukan mau nakut-nakutin atau ngejudge pilihan dari siapapun ya, teman Pro 2 ya. Kita mau bahas secara santai, secara jujur, dan tentunya ini bisa membuka wawasan kita bareng-bareng gitu ya. Nah, teman Pro 2, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya, bahas lebih jauh ini, informasi ini, teman Pro 2, aku mau tahu dulu nih pendapat kamu. Boleh banget sih kirim ya ceritanya atau mungkin opininya atau punya pengalaman yang serupa gitu ya ke WhatsApp kita nih, teman Pro 2, ke 0811 73 22 330, atau drop ya, teman Pro 2, komentarnya pokoknya di medsos kita. Nah, biar makin semangat, kita bakal cek dulu ya untuk kamu-kamu semuanya. Apa yang perlu kita cek? Iya, ini dong, teman Pro 2. Ada lagu miliknya Reality Club lewat Quick Love.

0: Setiap anak berhak tumbuh sehat dan kuat. Dan itu dimulai dari makanan bergizi.
1: Kini telah hadir program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan. Nasi hangat, lauk bergizi, sayur sehat, dan tak lupa buah segar setiap hari.
2: Terima kasih makanannya.
0: Karena tubuh sehat, pikiran pun kuat. Belajar jadi lebih semangat, hidup pun lebih bermanfaat.
1: Ayo, dukung dan manfaatkan program Makan Bergizi Gratis. Makan enak, sehat, dan tidak bayar. Makan bergizi, hidup jadi berarti.

105,1 atau Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama aku, Vidia. Ya, tadi di awal kita udah singgung dikit nih, teman Pro 2, apa yang bakal kita bahas ya. Belum ya? Belum dong. Kita bahas mengenai child free ya, teman Pro 2. Tapi tunggu dulu ya, biar gak salah paham, kita bedah dulu tentang child free sama childless gitu ya. Nah, kalau child free itu kan, kalau bisa dibilang ini sebuah keputusan sadar seseorang gitu ya, atau pasangan yang memang tidak memiliki anak gitu ya. Jadi mereka punya keputusan supaya dengan sadar bilang kalau kami mau child free aja gitu ya, gak mau punya anak. Nah kalau childless gitu biasanya ada kondisi tertentu. Misalnya karena medis gitu ya, atau ada keadaan yang memang bikin mereka itu belum atau tidak bisa punya anak, padahal sebenarnya ingin banget gitu ya. Jadi di sini beda ya antara

ya teman pro 2. Kita bisa tahu kalau sekarang itu biaya sekolah, ini kita ngomongin soal biaya sekolah apapun ya, baik negeri ataupun juga swasta, biaya sekolah itu mahal. Kalau aku bilang ya, gak ada bedanya antara swasta sama negeri. Kenapa bisa bilang gitu? Karena kalau di negeri itu kan mereka memang benar-benar ibaratnya tuh kayak daftar, only daftar gitu ya. Tapi kayak persyaratannya tuh banyak banget. Terus di luar dari tidak ada pembayaran bangunan gitu ya, uang pembangunan dan segala macam, mereka harus tetap membeli buku, buku paket gitu ya, buku paket. Kemudian mereka harus tetap membeli baju sekolah, baju seragam sendiri. Nah, bedanya adalah kalau di swasta itu mereka, setelah aku pikir-pikir nih, setelah aku lihat-lihat gitu ya, ternyata di swasta itu mereka memang ada uang pembangunan, itu yang bikin mereka akhirnya berbayar agak lebih gitu ya. Kemudian udah include gitu, udah include sama baju seragam sama buku sekolah gitu. Jadi hitung-hitungannya mah ya, kalau dipikir-pikir ya hampir sama aja, cuman bedanya yang ini kita beli sendiri, yang di sini kita udah dibayarin di awal gitu, dan pihak sekolah lah yang membelikan itu gitu ya teman pro 2. Nah, ini jadi menurut aku nih ya, biaya sekolah itu tetap yang namanya mahal ya. Bedanya di sini kalau di negeri enggak ada uang pembangunan, tambahannya kalau di swasta itu ada uang pembangunan. Jadi emang benar-benar yang namanya menyiapkan masa depan anak itu memang butuh biaya yang enggak sedikit. Apalagi nanti ketika udah mereka masuk ke perkuliahan gitu ya. Nah, udah gak ada lagi tuh yang namanya free-free ya teman pro 2, maupun yang negeri yang lulus SBMPTN lah segala macam, udah gak ada. Minimal banget tuh biaya untuk hidup kan pasti ada ya, kayak harus harus fotokopi lah misalnya, harus inilah itulah dan segala macam ya. Nah, terus kesiapan mental itu juga banyak sekarang ya teman pro 2, banyak yang makin sadar kalau parenting itu komitmennya seumur hidup, bukan sekedar kayak asal punya gitu ya. Jadi tanggung jawab sebagai orang tua itu ya seumur hidup gitu. Jadi emang mau membuat anaknya menjadi kualitas yang seperti apa ya, balik lagi itu adalah tugasnya orang tua. Kalau orang tuanya gak pengen anaknya sukses tapi orang tuanya gak bisa mensukseskan, yang mungkin agak sulit gitu ya untuk sukses si anak ini gitu. Jadi emang tanggung jawabnya agak sulit. Terus yang ketiga adalah, kenapa sih banyak anak muda yang memilih pada akhirnya child free? Nah, ini mungkin lebih ke trauma psikologi gitu ya, trauma masa lalu, pengen memutus rantai generasional trauma gitu ya, sebelum siap secara penuh teman pro 2. Menarik banget kan ya. Nah, aku bakal bahas lagi ya teman pro 2 mengenai hal-hal apa saja ya, ngomongin tentang stigma dan tentunya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kepo. Kamu juga bisa gabungan nih teman pro 2 untuk pagi hari ini gitu ya, tentang bahasan kita di pagi ini yaitu tentang child free. Aku baru aja ngelihat informasi, kenapa aku membahas tentang ini, karena ternyata informasi yang keluar dari BPS hari ini adalah fenomena child free di perkotaan itu picu turunnya angka kelahiran di Indonesia teman pro 2 ya. Nah, ini yang bikin aku jadi kayak why gitu ya, kayak harus kita bahas ya teman pro 2. Aku pengen banget bisa ada psikolog di sini gitu ya, ada teman-teman dari BPS gitu ya yang mungkin bisa berbagi cerita, sharing apa permasalahannya gitu ya teman pro 2. Tapi saya pagi hari ini aku emang sedar-dedor itu membagikan informasi ini. Next time gitu ya teman pro 2, kita bakal, ya siapa tahu nanti kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol sama teman-teman dari BPS teman pro 2 ya. Stay tune aja yang jelas dulu di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya, dan tentunya kita masih ngobrolin soal child free ya, teman Pro 2. Kalau child free itu keputusan sadar seseorang atau pasangan untuk memang tidak memiliki anak. Nah, kalau childless itu biasanya ada kondisi tertentu ya, teman Pro 2. Misalnya kayak medis, atau ada keadaan yang bikin mereka belum atau tidak bisa punya anak. Lalu, teman Pro 2 gitu ya, kalau kita bicara ngomongin stigma dan juga tentang realitanya, realita sosial di Indonesia, ya kan istilahnya ada yang bilang gitu ya, teman Pro 2, ini tuh bukan budaya di budaya kita gitu ya. Jujur ya, di budaya kita pertanyaan soal masa depan pribadi itu sering dianggap cara buat basa-basi ya, tapi buat sebagian orang itu tuh bisa bikin kita tuh ngerasa kayak tertekan gak sih gitu ya kan. Dan orang yang milih child free itu sering banget loh, teman Pro 2, dapat stigma kayak dibilang egois lah gitu ya, melawan tradisi lah, atau dikira benci anak kecil lah gitu ya. Padahal nyatanya sebenarnya banyak kok orang yang child free tapi sayang banget gitu ya sama keponakannya atau anak-anak di sekitarnya gitu, teman Pro 2. Ya, kunci utamanya sebenarnya cuma satu, boundaries ya, alias batasan diri, teman Pro 2. Jadi kalau kamu ditanya hal-hal sensitif kayak gitu, ya tanggepin aja gitu ya dengan senyuman gitu ya. Atau mungkin jawaban yang manis tapi lebih ke tegas kayak, ya doain aja yang terbaik ya gitu kan. Itu udah singkat, padat, dan jelas banget, teman Pro 2. Atau misalnya bilang, masih fokus ngejar target hidup yang lain dulu nih gitu. Tapi kalau kalau ada orang yang bilang masih ada orang yang banyak ngomongin di belakang, ya udah gitu ya. Oke, teman Pro 2. Nah, kita ini udah ngedapetin beberapa yang bergabung ya untuk komentar pagi hari ini, teman Pro 2, tentang child free ini ya. Jadi tadi Beda sempat bahas di awal, kamu tahu gak sih tentang child free, atau bagaimana tanggapan kamu tentang orang yang memilih pada akhirnya harus child free gitu ya. Bukan harus sih, kayak memilih child free gitu ya. Dan setelah ini ya, teman Pro 2, Beda bakal bacain komentar-komentarnya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dream.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Papra 2 Jebel Roots lewat lagunya Slow featuring Lala Carmela ya. Udah ngantarin kita hingga pukul 8 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Aku coba bacain teman Papra 2 komentar yang masuk. Ada Maya, Kak, dengerin topik hari ini ngena banget deh. Aku umur 25 dan udah nikah setahun. Tiap kali mudik atau kumpul keluarga pasti ditanyain, katanya, kok belum isi sih? Padahal aku sama suami emang lagi nyiapin tabungan dan mental dulu. Terus kayak dikejar-kejar deadline hidup deh. Padahal kan tiap orang punya waktu masing-masing ya, Kak, gitu. Okay, thank you buat Maya. Terus lanjut teman Pro 2 ada Karinda sambil nemenin anak nih, katanya seru banget bahasannya. Jujur jadi orang tua itu capek luar biasa, tapi bahagianya juga gak terkira, katanya. Tapi kalau aku setuju banget, jangan maksa punya anak cuma karena ikutan orang. Terus punya anak atau child free itu pilihan besar, jadi wajib saling respect tanpa harus menghakimi. Iya, betul sekali teman berdua ya. Terus ada lagi yang gak ada namanya ya. Aku tipe yang gemes kalau ada tetangga kepo nanya kapan nambah anak, kapan punya momongan gitu ya. Cara terbaik emang senyumin aja sih, katanya, sambil doain ya biar rezekinya ngalir terus gitu, biar adem dan gak bikin emosi. Dan terakhir teman pro 2 yang komentar untuk pagi hari ini ada Randy ya. Halo Kak, kalau menurut aku pilihan child free itu realistis sih buat zaman sekarang. Bikin dan ngerawat anak itu kan tanggung jawab seumur hidup, bukan cuma lucu-lucuan di medsos. Daripada maksa punya anak tapi mentally dan financially-nya belum siap, terus anaknya terlantar. Mending sadar diri dari awal kan, katanya. Okay. Ya, itu pendapat dari teman-teman ya, teman pro 2 ya. Oke, bahasan kita memang masih seputar child free teman pro 2 ya. Tapi memang kalau kita bahas tentang child free ini ya, pastinya banyak pro dan kontra gitu ya. Dari sisi psikologi ada, dari sisi keagamaan ada gitu ya. Ada yang bilang orang yang child free itu kayak menolak rezeki, ada yang bilang gitu. Itu kan dari sisi keagamaan ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologinya adalah ya itu tadi, banyak orang yang bilang kenapa mereka memilih child free pada akhirnya ya, karena mereka takut gak siap gitu ya dengan kebutuhan anak untuk masa depannya. Walaupun balik lagi nih, ada yang berkomentar, mungkin yang berkomentar di luar sana, ya kan rezeki tiap anak itu bawa rezeki masing-masing, betul gitu ya. Cuman kan kita gak tahu ya kalau orang tuanya merasa kayak rezekinya itu cukup atau tidak gitu ya. Nah intinya seperti itulah teman pro 2, pro kontra itu selalu ada, itu sudah biasa ya. Dan gak kerasa juga ya teman pro 2 ya, kita bahasan ini udah hampir 1,5 jam ya teman pro 2 ya. Dari semua obrolan tadi ada satu hal penting sih yang pengen aku garis bawahin ya teman pro 2. Mau kamu memilih ya punya anak banyak, satu anak, atau memilih buat child free pada akhirnya gitu ya, semua pilihan itu valid dan punya perjuangannya masing-masing. Ya toh, menikah itu juga bukan kayak checkpoint game gak sih kalau menurut aku, yang harus punya apa sih isi gitu ya, isi sama isi di tiap levelnya gitu kan. Yang terpenting itu adalah kamu mengambil keputusan itu secara sadar, bertanggung jawab, dan tidak memaksakan diri, cuman demi nyenengin ekspektasi orang lain gitu ya. Kalau untuk ngobrolin sama orang tua, mungkin kamu bisa kasih tahu alasannya apa gitu ya. Karena banyak orang tua ya pastinya yang pengen kayak pengen banget deh ngomong cucu kayak gitu-gitu ya kan. Tapi kamu mungkin bisa kasih alasan terbaik yang bisa kamu kasih paham lah orang tua kamu sendiri gitu ya, teman pro 2, untuk kamu mungkin yang memilih child free ya. Buat kamu yang sekarang jadi orang tua, hebat, salut banget buat perjuangan kamu. Dan buat kamu yang masih menata hidup atau memilih jalan lain, you are doing great too ya teman pro 2. Okay deh, kalau gitu udah close ya untuk obrolan kita di pagi hari ini seputar child free teman pro 2 ya.
Thank you buat semua pendengar setia Pro 2 yang udah gabung. Dan

0: Broadway FM.
1: Broadway FM, teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Broadway FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ada Joyride miliknya Curtis. Mungkin lagu yang cocok kali ya buat kamu yang lagi mager keluar rumah tapi pengen kirim bareng ke teman atau keluarga. Ya tenang ya teman Pro 2, Joyride ya. Kamu bisa ya bisa menikmati lah ya perjalanan selama di melintasi ya dari tempat kamu ke tempat tujuan yang akan kamu datengin. Jadi kalau di Bengkulu ini sebenarnya masih dibilang tempat yang aman dan nyaman ya buat kita bisa membawa kendaraan gitu ya, terus sambil menikmati juga cuaca terus udara yang ada untuk saat ini gitu teman Pro 2. Tapi beda hal kalau kita di kota besar gitu ya, kayaknya udah gak ada lagi untuk menikmati Joyride gitu ya teman Pro 2, karena udah sumpak macet dan segala macam gitu. Kalau di Bengkulu masih aman dan terbilang masih tertib lah untuk berkendara, walaupun ya ada kadang oknum-oknum yang memang meresahkan di jalanan teman Pro 2 ya. Okay, kita masih temenin kalian semuanya untuk siang, untuk pagi hari ini, dan kita ngomongin soal ngobrol soal rukun ya teman Pro 2, ngobrol rukun, kita ngomongin soal keagamaan untuk pagi hari ini. Jadi stay tune aja terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 JBMPT ya, lewat lagunya teman Pro 2 Over You yang udah temani kita hingga pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, jadi satu informasi yang dikutip dari Kemenak ya. Jadi Menteri Agama Nasaruddin Umar itu mendukung rencana pembangunan kompleks rumah ibadah 6 agama di lingkungan Universitas Indonesia. Nah, menurut Menak ya, kampus ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, tapi juga harus menjadi etalase kerukunan antarumat beragama yang memperlihatkan secara nyata bagaimana keberagaman dapat hidup berdampingan secara harmonis. Hal ini juga disampaikan teman Pro 2 oleh Menak saat menerima Rektor UI Heri Hermansyah di kantor pusat Kementerian Agama Jakarta. Dan dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan terbaru proyek pembangunan rumah ibadah bagi 6 agama yang diakui negara dalam satu kawasan di lingkungan kampus UI. Menak menilai ya, kampus ini merupakan ruang yang cepat ya teman Pro 2 untuk bisa menanamkan nilai tersebut sebagai tempat bertemunya mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan juga daerah, di mana perguruan tinggi itu punya peran yang strategis ya dalam membentuk karakter generasi masa depan Indonesia. Itu deh teman Pro 2 untuk informasi kali ini. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya.

0: 안 주호진 씨가.
1: 하, 너 왜니? 루, 과자 주기 하비스. 에, 망가는 온탄 주기 이거든 하비스. 쓰리였니? 스모에 자리 사또. 아, 스파! 뜨이, 잠깐 사카랑.
2: 니, 밖에 심파티 하자.
1: 하, 심파티?
2: 이야, 밖에 심파티. 넌 jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

way, satu lagu miliknya MPD ya, udah temani kita hingga pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa waktu Vidya menemani Dispada cuman tersisa 10 menit lagi aja ya, tapi masih ada satu informasi yang bakal aku bagi buat kamu. Dimana teman Pro 2, masjid itu sekarang diharapkan bukan cuma jadi tempat ibadah, tapi juga jadi ruang yang asyik ya buat anak muda. Asyik ya. Kementerian Agama mendorong supaya masjid itu bisa menghadirkan kegiatan yang sesuai sama passion Gen Z, mulai dari pelatihan keuangan, parenting, sampai program sosial dan ekonomi, teman Pro 2. Tujuannya buat apa? Biar masjid jadi tempat berkumpul, tempat belajar, tempat bertumbuh bersama gitu ya. Dan yang gak kalah penting, teman Pro 2, jangan sampai anak-anak dan juga remaja itu malah dijauhkan dari masjid. Jadi sekarang kan udah ada tuh masjid yang diolah gitu ya, di pengelolanya gitu adalah anak-anak muda, teman Pro 2. Jadi memang bukan di Bengkulu ya, di Bogor apa daerah Jawa Barat gitu. Beda juga kurang tahu lebih tepat tempatnya di mana, tapi masjid ini sangat ramai pada akhirnya dikunjungi sama masyarakat luar dan masyarakat ataupun juga warga lokal gitu, teman Pro 2. Terus dari agama manapun juga pada akhirnya berkunjung ke tempat ibadah tersebut. Dan di masjid tersebut pengelolanya adalah anak-anak muda ya, yang semuanya anak-anak muda. Mereka menyediakan tempat peristirahatan gitu ya untuk para musafir. Kemudian mereka juga membuat seperti mini cafe gitu ya, teman Pro 2, tempat ngopi dan segala macamnya gitu, dengan pemandangan yang sangat luar biasa tanpa harus membuat masjid di dalam masjid itu sendiri jadi tempat yang mungkin untuk selama ini kan orang bilang kan nggak boleh tidur-tiduran di masjid. Nah di situ, di masjid tersebut, pengelolanya membuat para warga yang hadir di sana gitu ya, masyarakat yang hadir di masjid tersebut itu diberikan ruang khusus untuk beristirahat. Ini luar biasa, teman Pro 2 ya. Kalau di Bengkulu belum ada gitu ya, pengelolanya anak-anak muda, rata-rata yang sudah berumur ya, bapak-bapak ataupun datuk-datuk gitu ya, teman Pro 2, yang memang kebanyakan kegiatannya bolak-balik rumah masjid ya, teman Pro 2. Tapi ya diharapkan lah ya, ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, teman Pro 2 ya, terutama untuk anak-anak muda zaman now. Oke deh, informasi ini jadi informasi terakhir yang dia bisa bagikan buat kalian semuanya. Terus setelah ini nanti bakal ada teman aku, kalau gak salah sih hari ini ya temannya. Terus pastikan untuk tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gue sebelum kamu melanjutkan aktivitas, kamu udah bawa semangat baru. Dan ingat, gak harus selalu jadi yang paling cepat, yang penting terus jalan dan jangan berhenti berkembang ya. Semoga hari ini penuh kabar baik, hal-hal seru, dan selalu ada alasan untuk kamu tersenyum, survive tentunya dimanapun kamu berada ya. Sampai ketemu lagi, Widya pamit dari ruang dengar dan bye-bye. Radio Republic of Indonesia.

0: Broadway FM. Broadway FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, santai siang kamu. Kali ini bareng Arin ya untuk edisi kita hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Aduh, gak kerasa sudah Agustus aja nih teman Pro 2 ya. Selamat mengawali awal bulan ini. Semoga bulan ini lebih baik dari bulan-bulan kemarin ya. By the way, selamat siang untuk yang baru gabungan di 105,1 FM atau lagi gabungan di RRI Digital dan di rri.co.id. Selamat beraktivitas ya teman Pro 2, setelah tadi malam itu sudah diguyur hujan yang deras banget disertain angin kencang ya di wilayah Padang tuh udah banjir teman Pro 2. Nah, enggak tahu nih hari ini bakalan hujan apa enggak, tapi kalau dilihat di cuaca luar tuh panas banget siang hari ini ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai sunscreen ya, pakai baju panjang, topi, kacamata, masker ya teman Pro 2. Oke deh, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tema Pro 2 lagi rame banget dibahas ya soal film baru dari Denny Sumargo nih, Tema Pro 2 yang bakal tayang ya, itu film Baby Udon. Yang ini berawal dari sebuah podcast Tema Pro 2. Ya, Denny Sumargo ini mengaku awalnya cuma kenal Fanny Kondo ini dari media sosial, tapi setelah mendengar kisah perjuangan Fanny dan mendiang Hajime menghadapi kanker hingga program bayi tabung. Nah, Densu langsung kepikiran ini harus jadi film. Nah, sekarang bukan jadi produser, Densu juga ikut memerankan Hajime-nya nih, Tema Pro 2. Siap-siap ya, ini filmnya bakal hadir membawa cerita penuh cinta, harapan, dan perjuangan yang bikin hati hangat, Tema Pro 2.

0: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang ya, tentunya masih bareng Arin sampai jam 3 sore nanti. Kalau misalnya kita ngomongin makanan ya, teman Pro 2, protein itu penting banget, tapi cara masaknya juga gak kalah penting. Karena

supaya gizinya tetap maksimal, kamu harus lebih sering pilih makanan yang direbus atau dikukus daripada digoreng. Telur rebus, tempe kukus, tahu kukus, ayam kukus, sampai udang rebus, nah itu bisa jadi pilihan menu harian ya. Nah, untuk makanan goreng itu masih boleh asal jangan tiap hari. Jadi mulai sekarang boleh diubah cara masak dari sekarang biar tubuh tetap sehat tanpa lemak yang berlebih ya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman pro 2 biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh teman pro 2. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah, biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun, kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptif saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu nggak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres. Dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi nggak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya, karena bisa jadi gangguan mental teman pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

memperdua, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu tertawa, teman pro 2.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan,

0: yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk diberikan ke pasangan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah, apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman produa. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan.

kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman Pro2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Teman Pro 2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini itu dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: Habis, uang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik berseri.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Nomor 2, diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Nah, mungkin banyak juga teman Pro2 yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro2. Nah jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang gak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo, selamat sore teman Pro 2. Bareng Intan hari ini di Sore Ceria, hari Selasa 4 Agustus 2026. Nanti bakal ada Sore Ceria yang live di YouTube channel RRI Net Bengkulu di jam 4 sore ya. Jadi pastiin kamu nanti bisa mampir-mampir ke YouTube juga. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng teman aku yang sekolahnya fisika, terus pernah ngajar anak SMA juga seputar fisika, dan sekarang jadi dosen fisika lagi. Waduh, orang tuh kan image-nya kalau fisika kayaknya susah, hitung-hitungan, rumus-rumus. Tapi apakah seperti itu, atau adakah sesuatu yang lain yang seru-seru dari fisika? Nanti bisa kamu dengerin ya di Sore Ceria.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sini Ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah tuh mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya tuh murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps bayarnya cuma Rp290.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome dari aplikasi My Telkomsel atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 pernah dengar bir peletok, namanya mungkin emang pakai kata bir ya, tapi jangan salah paham dulu. Bir peletok ini minuman khas Betawi yang dibuat dari rempah-rempah kayak jahe, serai, terus ada kayu secang, ada cengkeh, kayu manis, dan uniknya emang dia tuh gak ada kandungan alkoholnya sama sekali loh. Terus juga MUI itu juga ngasih pengecualian, jadi bir peletok ini bisa bersertifikat halal karena nama itu udah menjadi bagian dari warisan budaya Betawi dan tidak dimaknai sebagai minuman yang mengandung alkohol.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak data yang kamu kasih saat sensus bakal dipakai buat pajak? Tenang aja ya, BPS ini punya penjelasannya. Badan Pusat Statistik atau BPS memastikan seluruh data masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dijamin aman dan rahasia. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan ataupun penegakan hukum. Sensus ini juga bertujuan memetakan perkembangan dunia usaha mulai dari UMKM, perdagangan, industri, hingga sektor jasa supaya pemerintah bisa menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Beralih ke informasi lain, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Bengkulu bakal menghidupkan kembali lomba-lomba tradisional di lingkungan kelurahan, RT, dan RW. Tujuannya bukan cuma bikin perayaan makin seru, tapi juga melestarikan budaya lokal, mempererat kebersamaan, dan menumbuhkan semangat gotong royong. Menariknya lagi, kegiatan ini diharapkan bisa membantu menggerakkan UMKM lewat meningkatnya aktivitas warga selama perayaan berlangsung. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita udah di sore ceria. Kayak yang tadi udah aku spill, kalau sore ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman aku yang dia tuh sefisika itu ya, S1-nya fisika, S2-nya fisika, ngajarnya fisika, dan sekarang jadi dosen fisika. Hari ini bakal ngobrol bareng sama teman aku, ada Hangga Novian Adi Putra, seorang dosen fisika di Universitas Udayana, jauh ya. Halo, assalamualaikum Hangga, apakah suara aku terdengar jelas di sana? Aman gak nih? Aku gak denger suara dia sih. Gak ada. Apakah harus diapain dulu nih? Jadi kan ada orang tuh biasanya kalau kuliahnya apa, terus ada kan orang-orang yang dia kuliahnya apa, terus nanti kerjanya apa tuh banyak. Tapi temen aku ini tuh kayak selurus itu fisikanya. Jadi kayak sangat-sangat linear ya, dari S1-nya, S2-nya, kerjanya sampai sekarang tuh sefisika itu. Berarti fisikanya dari tahun berapa nih? Dari 2011-an sampai 2026 terus berkutat sama fisika. Kenapa aku belum bisa mendengar suaranya? Oh udah. Halo Angga.
1: Halo, sore ya, denger gak?
0: Iya, kalau sekarang udah denger ya. Sih. Apa kabar Angga?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Ya. Tadi tuh aku sampein ke teman Pro 2, kamu itu salah satu orang yang sefisika itu ya kan?
1: Enggak juga sebenarnya.
0: Dari S1-nya fisika, S2-nya fisika, kerjanya fisika, sampai sekarang tuh masih berurusan sama fisika terus. Coba ceritain dulu gimana ceritanya sampai jadi dosen jauh banget itu, sampai ke Universitas Udayana dan masih ngajar fisika, enggak?
1: Ya, di awalnya kan kita kuliah di Universitas Bengkulu ya, 2011, angkatan, nah, sama intern kan kita dulu. Terus 2015 ya intern ya, wisuda, terus waktu itu memang lanjut S2 langsung di UGM kan. Terus lulus tahun 2018, sebenarnya nggak langsung jadi dosen. Sebelumnya ya jadi guru dulu di sekolah, tapi sekolah swasta di Jogja 5 tahunan lah. Setelah itu pindah ke Surabaya 1-2 tahun misalnya. Setelah itu baru pindah ke Bali, Universitas Udayana. Ya itu maksudnya ya ada pembukaan PNS gitu.
0: Oke, tapi kenapa ngambil PNS-nya tuh kayak di Bali? Kenapa nggak balik Bengkulu kayak apa kemana gitu yang gak deket, atau ke Jogja lagi kah? Kenapa milihnya Bali?
1: Dua sih pilihannya kan ya. Kalau nggak di Bali, memang sebenarnya ya pilihan paling idealnya itu kan memang kembali ke Bengkulu ya. Kita mengabdi ke daerah asal, tapi memang nggak tahu ya gimana ya. Ketika ada pertama, memang formasi di Bengkulu secara realistis memang lebih sedikit gitu. Jadi memang persaingan akan lebih berat. Kalau di Bali waktu itu memang formasinya lebih banyak.
0: Okay.
1: Nah, yang kedua memang dari pengalaman itu memang nyaman, suka gitu.
0: Oh,
1: ketika liburan ke Bali gitu. Jadi memang memang ada cita-cita kayaknya enak deh tinggal di Bali gitu. Jadi ya itu sih alasan utamanya. Lokasinya sih yang penting.
0: Oh iya. Tapi emang harus hati-hati sih kalau ngomong kayak gitu. Kayaknya enak sih tinggal di sini tuh, bener-bener kayak dapat jalannya untuk lama di situ sih, enggak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul. Kayak manifestasi dari dulu akhirnya, wah, enggak nyangka juga sebenarnya.
0: Kayak wow, seru sekali bisa berada di tempat yang emang kamu suka gitu kan. Terus sekarang kesibukannya apa tuh? Selain ngajar, terus ngapain lagi?
1: Ngajar sih, kalau di dosen itu kan memang pekerjaannya kita ada sebutannya tridharma. Jadi selain ngajar, kita penelitian sama pengabdian masyarakat. Jadi ya tridharmanya itu sudah makan banyak waktu sih sebenarnya. Jadi selain ngajar di kampus, kita juga penelitian, harus publikasi setiap semester. Terus kita juga pengabdian di masyarakat.

0: minimal satu kali. Jadi yang membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat yang di desa, di lembaga-lembaga atau badan gitu.
1: Oke.
0: Itu aja kegiatannya seperti itu kalau dosen.
1: Jadi nggak sekedar, bukan cuma ngajar ya sebetulnya ya, tapi kayak banyak banget juga serentetan sama itu kayak
0: Iya.
1: tugas-tugas lain yang harus dilakukan gitu ya. Kamu udah berapa lama nggak di situ?
0: Iya, betul. Ini tahun kedua sih baru.
1: Tahun kedua, gimana pengalamannya? Ketemu sama orang-orang yang pasti beragam, datang dari berbagai kota kan?
0: Betul, ya. Gimana ya? Mikir dulu ya jawabannya ya, biar aman.
1: Cari jawaban yang aman.
0: Sebenarnya aman. Sebenarnya aman, Pak. Sebenarnya di sini tuh ya enaknya ya, kita bicara enaknya dulu. Kalau di Bali itu kita kalau kerja itu kayak healingnya nggak susah. Kalau lagi stres, penat kerja itu healingnya nggak susah gitu. Tinggal pergi sebentar itu udah banyak banget. Ada pantai, ada tempat wisata-wisata. Itu enaknya itu seperti itu. Jadi nyaman gitu kita. Jadi nggak stres kerjanya tuh nggak terlalu berasa kalau di sini.
1: Berasa liburan every
0: Terus,
1: day.
0: iya harusnya harusnya ya seperti itu kalau kita yang memang sudah ya sudah bisa menerima gitu kan, udah bisa jalaninnya ikhlas gitu. Nah terus masyarakatnya juga, meskipun kalau kita ya di Jawa, di Sumatera itu kan kita kalau orang Muslim itu selalu jadi mayoritas ya selama ini. Nah, ketika pindah ke Bali itu memang ya mau nggak mau kita jadi minoritas, tapi ternyata ketakutan itu tuh terbantahkan. Ternyata meskipun di sini mayoritasnya Bali, agamanya Hindu, ternyata nggak kerasa gitu. Ternyata orangnya ramah-ramah, baik-baik, dan ya saling menghormati di sini.
1: Oke. Gimana komen? Oke, aku pengen tahu gimana pas kamu tahu kalau oh, ternyata aku lulus dan pas kamu sampein ke orang-orang terdekat, ke keluarga, gimana tuh responnya?
0: Respon kalau aku sendiri awalnya senang, tapi awal pertama banget tuh senang, yes akhirnya lulus kan, terus enak nih kayaknya tinggal di Bali. Tapi memang ternyata ketika dijalanin ya, awalnya tuh senang, ketika dijalanin sebulan, wah seru, 2 bulan seru, wah. Masuk bulan ketiga keempat itu ternyata memang benar sih. Kalau tempat yang kita suka, tempat liburan, kalau kita tinggal di sana lama-lama itu ada bosannya juga kalau kita nggak cari celahnya gitu. Jadi ya tenang, tapi tetap up and down. Kadang seru, tapi tetap kadang bosan, homesick, kangen keluarga. Karena di sini kan sendiri, pure tidak tidak ada family satupun di sini.
1: Iya, kalau di
0: Kalau
1: Jogja masih
0: keluarga,
1: ada
0: kalau
1: ya?
0: orang tua, iya, kalau di Jogja malah banyak. Kalau orang tua pertama kali dikabarin ya selayaknya orang tua lah, yang mereka selalu berusaha. Bisa nggak nanti pindah ke Bengkulu gitu gitulah.
1: Pasti sih.
0: Ya, ya, karena kan ya harapan mereka ya bisa berkumpul sama anaknya gitu. Tapi ya nggak tahu kan, kita nggak tahu nasibnya gimana, jalanin aja kalau sekarang.
1: Terdengar pasrah sekali ya.
0: Iya, jalanin aja jadinya.
1: Ini kayaknya udah di tahap-tahap penerimaan diri sih.
0: Udah,
1: Tapi
0: iya sekarang sih enak sih. Karena kita kan kalau mau jalanin itu kan, kalau mau misalnya saya mau pindah nih, mau tinggalin Bali kan harus ada alasan yang kuat. Nah, sampai sekarang sih belum ada alasan kuat yang, kecuali wah di Bali nggak nyaman, di Bali orangnya nggak baik, teman-teman di kantor nggak support gitu kan. Nah sejauh ini tuh semuanya aman gitu, jadi ya belum punya alasan kuat, jadi ya jalanin dulu di sini.
1: Oke. Kamu kalau homesicknya tuh rindu Jogja apa rindu Bengkulu enggak?
0: Aduh, ini didengar orang Bengkulu nanti. 60-40 lah, 60-nya Jogja. Ini memang lebih rindunya ke Jogjanya. Tapi tetap rindu Bengkulu juga sih.
1: Aduh, berat ya. Ini homesicknya terbagi dua nih. Manalah kangen Jogja, kangen Bengkulu. Tapi seru juga sih, jadi orang tua Hangga seru juga ya. Kapan lagi mau ke Jogja bisa ke Jogja, kapan mau ke Bali bisa ke Bali. Jangan-jangan saudara-saudara yang lain juga mencar-mencar juga di kota-kota yang lain. Apa gimana?
0: Iya, jadi sebenarnya kita kan ada 4 bersaudara. Nah, 4 bersaudara itu sudah enggak ada yang domisilinya di Bengkulu lagi memang.
1: Wow. Seseru itu sih. By the way, mungkin ada nih teman pro 2 yang lagi dengerin terus kayak ini keren banget sih, kayak sesuka itu sama fisika tuh, kenapa? Kayak tidak mau berpisah sama fisikanya enggak? Sampai pas ngambil PNS pun tetap milihnya ya berhubungan sama fisika kan, tetap ngajar.
0: Apa ya? Ini kalau ngomong kayak gini tuh nanti banyak lah ini anak-anak muda di sana, klise, jawaban klise, tapi beneran fisika itu kalau kita tahu fungsi dan manfaatnya itu seru kok sebenarnya. Dan kita itu harus memang kita nggak. Aku nggak akan bilang fisika itu gampang, ya. Fisika itu kalau kita compare dengan ilmu yang lain, ya memang dia kan ilmu murni, natural science gitu. Jadi memang ya susah, tapi kalau kita tahu fungsi dan manfaatnya itu seru gitu. Ya, dan tergantung cara metode belajarnya. Jadi ketika mungkin kalau kalian ngerasa fisika itu kok susah ya, pertama kalian nggak tahu celah dan tidak tahu manifestasi fungsinya. Terus yang kedua ya mungkin cocok-cocokan sama gurunya gitu. Kalau metode belajarnya pas itu fisika itu sulit. Karena fungsinya, nanti salah satu fungsinya itu kan banyak ya. Gini deh, kita sekarang ngobrol kayak gini ya Tan ya. Mm-hmm. Intan di Bengkulu, aku di Bali. Itu kalau fisika itu nggak pernah ada, kita nggak bisa loh ngobrol kayak gini segampang ini gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa membayangkan nggak gitu ya, gitu loh.
1: Benar-benar. Dan bisa
0: jadi teknologi itu, mm-hmm. Iya, dan teknologi itu ya base-nya itu fisika gitu. Jadi ya itu sih. Jadi semakin dikulik tuh kayak nggak habis-habis, semakin penasaran jadinya.
1: Oke. Tadi kamu mention kalau semuanya juga tergantung sama metode belajarnya. Kamu ngajarnya kayak gimana?
0: Iya,
1: ya?
0: Betul.
1: Apakah sama seperti dosen-dosen S1 kita dulu apa gimana? Atau gimana sih cara
0: maksud?
1: Cara dosen zaman sekarang tuh kayak gimana ngajarnya? Apakah kamu menjadi
0: teman-teman yang dengar disclaimer ya, dosen-dosen kita S1 dulu bagus-bagus loh ya.
1: Benar-benar bagus kok. Aku tidak bilang tidak bagus ya.
0: Sekarang itu tricky gitu. Kita nggak, ya gini deh, gambaran besarnya kalau jadi dosen era sekarang ya kan, mahasiswa aku kan sekarang kebanyakan Gen Z atau mungkin ya next lagi nanti mungkin ya masih Gen Z lah. Agak tricky, kita nggak bisa kasih gap saya mahasiswa, kamu mahasiswa, saya dosen, itu udah nggak bisa lagi sejelas itu.
1: Yeah.
0: Apa batasnya itu tidak nggak bisa lagi. Jadi kita itu lebih kayak kasih rules-nya itu kita paling menghormati lebih ke teman gitu. Jadi kalau kita push terlalu keras, mereka nggak termotivasi, mereka jadinya itu demotivasi, mereka kabur, ini susah deh, mending saya cari passion saya yang lain gitu. Jadi kita lebih pintar-pintar dosennya buat memotivasinya. Jadi nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu motivasi ya harus di do on that, ya
1: yeah.
0: Do on done. Harus tidak, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Kalau sekarang nggak boleh lagi kayak gitu sih. Ya kita memang generasinya, karena mereka punya banyak pilihan. Jadi kita harus menjelaskan kenapa kita nyuruh mereka milih ini. Sekarang kan Gen Z dengan media sosial ini kan mereka banyak sekali pilihan mau milih apa. Dan kalau kita nggak jelasin harus pilih ini, ya mereka bisa lari ke yang lain gitu.
1: Oke, terdengar seperti seseorang ya, ini susah, aku akan mencari passion yang lain. Oke, gimana kalau kamu ketemu sama mahasiswa yang kayak ngerasa aku tuh lebih pinter loh dari kamu gitu, gimana? Gak ada gak kamu pernah ketemu yang kayak gitu? Apalagi sekarang kan serba kayak AI tuh gampang banget, ada soal segala macam tuh bisa dicari dengan secepat itu, gak kayak zaman dulu kan. gimana tuh kalau ketemu yang modelan kayak gitu?
0: Ada lah, sering kita ketemu mahasiswa, tapi kita harus tahu dulu, kita harus memang jadi dosen itu nggak boleh angkuh ya. Jadi ya kalau memang mahasiswanya merasa benar tapi dia salah, ya kita dengan rendah, dengan baik, dengan bijak meluruskan. Tapi kalau memang ternyata di satu topik ternyata memang dia lebih benar dari kita, ya kita nggak usah malu mengakui sih, kalau kalau aku gitu kan. Jadi memang terkadang memang ya namanya dosen itu juga manusia, kita kan nggak bisa benar dalam segala hal, nggak selalu benar, pasti ada salahnya juga. Dan memang kalau zaman sekarang belajarnya itu nggak satu arah sih untungnya. Kalau di kelas itu anak-anak zaman sekarang itu kan sukanya kita dua arah, bukan belajar, lebih diskusi. Yuk kita diskusi, karena mereka kan sebelumnya harus punya bekal dulu, nanti di kelas kita diskusi. Nah, bisa aja kadang mahasiswanya yang benar gitu. Dan baiknya sih dosennya itu ya bijak aja gitu. Nggak usah, wah pride, nggak boleh nih, nggak boleh, saya yang harus benar, mahasiswanya nggak boleh gitu.
1: Kamu pernah kayak di posisi yang Oke, ternyata emang salah ya, kamu yang benar gitu, pernah nggak?
0: Ya pernah, dan itu kan kalau kita di apa ya, di dunia pendidikan ada triknya lah untuk mengatasi hal-hal gitu. Iya, kita tidak menjatuhkan diri, nggak menjatuhkan harkat dan martabat kita di depan kelas. Ada triknya lah, ketika kita tahu kita salah atau kita tidak bisa menjawab pertanyaan mereka yang kritis. Anak-anak sekarang nanyanya kritis-kritis banget kan. Ya ada trik-triknya lah gitu. Jadi kita tetap, mereka tetap naruh respect ke kita, tapi kita tidak menyalahkan mereka gitu. Kita tetap mengakui bahwa mereka benar, kita kurang, tapi ada triksnya biar gitu.
1: Biar ya, malu
0: bisa
1: ya.
0: Bisa dibayangkan ya gitu ya. Iya, gitulah kas.
1: Ada
0: caranya ya biar gurunya enggak malu. Iya, betul.
1: Kamu pernah marah sama mahasiswa-mahasiswa kamu?
0: Marah pastilah, kan kita naturalnya ya pastilah pernah marah gitu, emosi. Ya kita kan kalau di dunia pendidikan itu yang nggak boleh itu memang verbal harassment gitu. Kalau marah itu dengan tone tinggi, suara tinggi itu masih oke. Yang tidak boleh kan kita melecehkan dengan kata-kata atau fisik gitu, mukul gitu. Tapi kalau marah ya kita pasti pernah marah. Tapi tujuannya baik ya. Kita marah bukan karena personalnya, tapi marah karena kelakuannya biasanya gitu.
1: Oke, apa yang biasanya bikin kamu marah berhadapan sama para Gen Z ini, ga?
0: Kalau marah itu enaknya kalau sekarang itu, kalau aku sih di kelas itu kita sebelum mulai kelas itu kan kita udah bikin rules. Jadi kalau kita marah mereka tuh nggak akan bisa membantah. Aku marah kalau mereka sudah jelas membantah melanggar peraturan atau rules yang kita buat. Contohnya misalnya kalau aku lagi jelasin di depan, mereka nggak boleh ngobrol atau main HP. Nah, kalau ketangkep dua kali, masih lah satu dua kali dimaafin. Tapi kalau udah tiga kali itu ya dimarah. Dan itu memang kita udah ada kesepakatan gitu. Terus biasanya yang sering juga tuh telat-telat sih. Kita udah sepakatan maksimal 15 menit. 20 menit baru ada yang datang, dan itu berulang-ulang, akhirnya dimarahin gitu di depan kelas.
1: Oke. Yang gitu-gitulah ya.
0: Tapi itu mana? Sudah disepakati kan gitu. Jadi mereka juga menerima gitu.
1: Oke. Enak juga kalau udah ada rules jelasnya, belajarnya gini-gini-gini, ini aturannya, ini konsekuensinya gitu ya, enggak?
0: Iya betul, harus sekarang itu, zaman sekarang tuh harus sejelas itu sama mereka. Kalau enggak, mereka kan pinter banget ngomongnya.
1: Enggak, kamu ada rekomendasi enggak? Buku kek, atau film, atau mungkin channel YouTube buat teman Pro 2 tuh belajar fisika yang seru, ada enggak?
0: Ada sih, tapi gini, kalau buat teman Pro 2 Banyak sih di YouTube itu sebenarnya yang menarik gitu, yang dikemasnya dengan menarik, audio visualnya bagus, itu banyak sih di YouTube. Tapi kalau memang kalau buat mahasiswa masih memang kita harus pakai buku pegangan yang klasik sih kalau menurut
1: Oh
0: aku
1: iya,
0: sih, Tan. Kita
1: masih buku-buku tebal
0: iya
1: itu.
0: iya gitu. Cuman bedanya kalau buat adik-adik di sekolah, di SMA itu masih memungkinkan sih mereka belajar dari YouTube, dari konten-konten kreator di TikTok yang dikemasnya bagus gitu. Tapi kalau buat memang sebagai sarjana fisika ya memang harus mempatenkan beberapa buku wajib seperti yang kita pelajari dulu sih. Dian Kuali dan teman-teman.
1: Iya, ya Allah, buku itu. Enggak, sekarang tuh kan kayak serba serba instan, serba cepet. Gimana caranya biar anak-anak muda tuh tetap punya rasa ingin tahu, tetap punya rasa ketertarikan sama sains? Karena kan sains itu penting banget ya. Kayak nggak bisa loh kalau nggak ada awareness sama sains, nggak ada ketertarikan gitu. Apalagi buat yang sekarang tuh masih sekolah. Gimana enggak?
0: Nah itu sih sebenarnya itu memang memang kalau aku sendiri disuruh jelaskan itu secara konkret, secara on point banget juga masih bingung sebenarnya. Memang untuk ilmu-ilmu dasar fisika, kimia, biologi, matematika, tentunya yang biasanya di Fakultas MIPA itu memang memang kalau untuk menjelaskan, membuat mereka tertarik itu memang jadi PR bersama, karena memang tidak bisa dipungkiri kalau kita berbicara di luar negeri, ibaratnya Eropa, peneliti itu adalah pekerjaan top tier gitu kan. Nah kalau di Indonesia itu memang ya jadi peneliti itu belum ada wadahnya gitu. Nah sedangkan biasanya kalau kita ilmu dasar, fisika, kimia, biologi itu kan memang di pusnya itu bisa paling bagus itu memang mereka itu diajarkan menjadi seorang peneliti gitu, research ya, buat meneliti. Nah, tapi banyak sebenarnya pekerjaan yang lain, bisa jadi guru, bisa jadi dosen, kalau mau jadi peneliti ya harus kuliah lagi. Nah, biar mereka termotivasi gimana tadi sih sebenarnya mereka itu harus tahu fungsinya. Jadi itu memang tugas beratnya itu di guru sama di dosennya. Metode pembelajaran itu benar-benar penting sekali kalau menurut aku. Cara kita ngajar, cara kita menjelaskan, kita nggak boleh ngajar hanya topiknya aja, itu nggak bisa. Kita harus jelasin makna fisiknya.
1: Iya.
0: Kalau kita guru-guru SMA mungkin di sini kalau lagi ada yang dengar, jangan jelasin hukum Newton 1, 2, 3, tapi hukum Newton 1 itu apa di kehidupan nyata, hukum Newton 2 itu apa di kehidupan nyata. Jadi mereka itu tahu bahwa yang mereka pelajari itu adalah kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ada maknanya.
1: Nggak ujuk-ujuk langsung ke rumus ya?
0: Iya sih, sebenarnya fisika itu bukan rumus sih. Dan itu yang sering disalahartikan, fisika itu kan berbeda dengan matematika gitu.
1: Iya sih. Gak ada pesan gak buat teman pro 2 nih yang kayak aduh takut banget kalau harus milih jurusan sains?
0: Gini, saya jawabnya dengan realistis aja ya. Jadi kalau kalian bencinya itu karena sudah mencoba, tidak sukanya karena sudah mencoba, itu it's okay. It's okay buat adik-adik atau teman-teman yang tidak suka fisika, biologi, kimia, tapi kalau sudah pernah mencoba, itu nggak apa-apa. Mungkin berarti kan memang jalannya bukan di sana, passionnya bukan di sana. Tapi kalau kalian tidak suka fisika, tidak suka kimia, matematika, biologi hanya karena dengar atau kalian memang belum memahami, nah itu yang jadi salah. Karena kalau kalian coba dan kalian pelajari, kalian pahami, itu banyak hal-hal yang menarik di sana. Jadi sebenarnya semua itu harus dicoba dulu ya. Jadi harus dicoba. Dan kata takut, nah itu saya masih nggak setuju. Kalau takut mencoba itu kan ya, apapun kalau kamu mau mau belajar yang menarik, misalnya musik, mau belajar gitar, takut mencoba, takut nggak bisa, ya nggak akan bisa juga gitu. Nah, jadi kalau memang akhirnya tidak suka fisika, tapi sudah nyoba, sudah dicoba dipelajari, misalnya anak di SMA, sekarang masih IPA IPS kan ya? Nah, anak-anak
1: Masih sih
0: IPA,
1: harusnya.
0: ya coba belajar dulu, belajar tekun, giat, tapi ternyata kalau akhirnya nggak suka, ya sudah gitu. Tapi pelajari dulu, karena anak-anak zaman sekarang itu kan banyak belum coba tapi udah nyerah, nah itu yang salah gitu.
1: Kalaupun pada akhirnya emang nggak suka, ya udah, tapi udah pernah nyoba, udah pernah setekun dan segiat itu ya. Kalau ternyata emang aduh nggak bisa
0: Iya,
1: nih,
0: betul.
1: tapi at least udah semencoba itu sih.
0: Iya,
1: Hangga, thank you ya
0: harus
1: Hangga.
0: berusaha untuk. Iya, sama-sama.
1: Thank you kamu udah sharing banyak hal. Semoga sehat-sehat di sana. Kerjaan lancar, semuanya lancar pokoknya.
0: Amin.
1: Kapan-kapan kalau balik Bengkulu mampir
0: Amin, amin,
1: mampir
0: amin.
1: Pro2 ya.
0: Siap, amin, amin.
1: Oke
0: Ya,
1: deh.
0: thank you, Pak.
1: Thank you Hangga. Assalamualaikum.
0: Thank you. Waalaikumsalam.
1: Oke, teman Pro2, itu dia sore ceria hari ini. Tadi aku ngobrol sama temen aku yang dosen fisika ya. Ini tuh contoh-contoh orang yang sangat linier apa yang dia pilih dari kuliah S1-nya, S2-nya, ngajarnya sampai akhirnya menjadi dosen fisika. Mata pelajaran yang mungkin bukan menjadi favorit banyak orang, tapi tadi pesannya kalau emang kayak sekarang tuh masih berkutat sama sains, masih belajar di sekolah, jangan pernah kayak langsung ah, aku tuh tidak suka ini loh. Aku tidak suka fisika, aku tidak suka kimia, biologi tanpa pernah belajar dengan tekun dan segiat itu. Semoga manfaat buat kamu ya, Tuan Pro2. Sampai ketemu lagi di Socer berikutnya. Dan ini acaranya bisa kamu tonton ulang di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Teman Pro 2, kalau dibilang makanan buat mata itu cuma wortel, ternyata jawabannya nggak juga loh. Selain wortel tuh ada banyak makanan enak yang bisa bantu menjaga kesehatan mata, mulai dari ubi jalar yang kaya vitamin A, bayam yang mengandung lutein, telur, ikan berlemak seperti salmon dan tuna yang kaya omega-3, sampai pepaya yang tinggi vitamin C. Nutrisi-nutrisi ini membantu menjaga retina, melindungi mata dari paparan radikal bebas, dan mendukung penglihatan tetap optimal. Jadi, jangan kayak cuma fokus ke wortel aja, tapi semakin beragam makanan bergizi yang kamu konsumsi, semakin besar juga manfaatnya buat kesehatan mata.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
6: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
5: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
7: Pro 2.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ada apa, nak? Kok kamu melamun saja? Gak apa-apa, Bu. Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Cinta, bapakmu orangnya memang kolot, keras kepala, tapi percayalah, nak, bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Ya, tidak, nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, nak.

0: Bu, ibu, ibu di mana?
1: Ada apa, Pak? Kok manggil ibu pakai teriak-teriak?
0: Ibu, itu kemana? Dari tadi dipanggil nggak dengar, makanya bapak teriak.
1: Ibu di belakang, Pak.
0: Mana Sinta?
1: Ada, di belakang, Pak.
0: Ya sudah, panggil ke sini. Ada yang mau bapak omongin.
1: Baik, Pak. Sebentar ya, ibu panggil. Sinta! Sinta, ke sini sebentar, Nak.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Ada yang mau Bapak omongin. Sudah Ibu panggil, Pak.
0: Iya, kalau trik seperti itu, Bapak juga bisa.
3: Ada apa, Pak?
0: Duduk sini. Bapak mau ngomong sama kamu.
3: Apa sih, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
0: Iya, memang penting ini. Ini demi kebaikanmu.
3: Pasti ini soal perjodohan dengan Mas Bagas. Masalah apa, Pak?
0: Sinta, tadi Bapak ke rumahnya Pak Kades. Kata Pak Kades, dia sudah setuju. Sinta, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mencari jodoh, harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya.
3: Tapi, Pak, Sinta dengar dari teman-teman, kalau Mas Bagas itu suka ganti-ganti pacar.
0: Itu kan yang kamu dengar dari orang.
1: Iya, Nak. Siapa tahu teman-temanmu itu berbohong. Mereka iri sama kamu, karena Nak Bagas sukanya sama kamu.
3: Tapi, Bu, kalau memang apa yang mereka katakan itu benar, bagaimana? Apa Bapak sama Ibu tega? Kalau Sinta nanti sakit hati, bisa saja kan nanti dia main serong. Apa Bapak Ibu rela?
0: Kamu sekarang sudah berani melawan sama Bapak. Anak dikasih tahu sama orang tua kok melawan. Bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas, anaknya Pak Kades.
3: Sinta gak mau, Pak.
0: Pokoknya kamu harus terima.
3: Sinta gak mau. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan, Pak.
0: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
3: Pokoknya Sinta tetap tidak mau dilamar. Apalagi menikah sama Bagas, Pak.
4: Ra, kamu udah tahu belum?
5: Tahu apanya?
4: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades, mau menikah.
5: Menikah?
4: Iya.
5: Emang siapa calonnya?
4: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
5: Wah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
4: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
5: Iya, Sipi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
4: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
5: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
4: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
5: Bukan masalah itu. Tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
4: Ya sih,

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, bapakmu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi, ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas, anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja?
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu. Suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
0: Ibu, gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
0: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
0: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
0: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
0: Iya, Bu.
2: Sinta, dari mana saja kamu?
0: Dari rumahnya Dara, Pak.
2: Kok nama betul?
0: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
2: Sudah. Kamu nggak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
0: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
2: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
0: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan. Demi masa depan Sinta, Pak.
2: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa. Orang paling kaya di desa ini.
0: Tidak bisa gitu, Pak.
2: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
2: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
0: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Sinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
0: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
2: Sudah. Masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama. Ingin menjodohkan kalian
0: sampai
2: berdua.
0: Sampai kapan pun Sinta nggak mau, Pak.
1: Bapak, makanya jangan terlalu emosi. Bapak sampai lupa sama penyakitnya sendiri. Hah? Bapak berdarah, Pak. Aduh, bagaimana ini, Sinta? Cepat ke sini, Nak. Tolong bapakmu ini.
0: Pak, bangun, Pak. Bapak, Bapak bangun.
1: Lihat masuk bapakmu ini mengeluarkan darah, Nak.
0: Bapak, bangun, Pak.
1: Bapak, bangun, Pak.
0: Bapak,
1: bangun, Pak.
0: Bangun, Pak. Bapak, Bapak bangun.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, gimana kalau sisa makanan di piring ternyata bisa loh diubah jadi bahan bakar? Kedengerannya tuh kayak teknologi masa depan, tapi itu bener-bener dilakukan sama siswa di China. Mereka ini mengolah limbah makanan menggunakan mesin khusus yang memisahkan minyak untuk dijadikan biodiesel, sementara sisa bahan organiknya difermentasi menjadi kompos. Cara ini bukan cuma mengurangi sampah makanan, tapi juga menghasilkan energi terbarukan dan pupuk yang bermanfaat untuk pertanian. Keren ya, ternyata sesuatu yang sering dianggap sampah itu bisa punya nilai kalau diolah dengan inovasi-inovasi yang mantep kayak gini nih.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau ngomongin peluang emas Indonesia di Asian Games 2026, kira-kira cabang olahraga apa ya yang langsung kepikiran? Kalau aku tuh masih mikir bulu tangkis sih, masih jadi salah satu andalan, apalagi kalau ganda putra. Nah itu biasanya nyumbang dong harusnya, ya kan, si andalan ini. Apalagi kalau sekarang tuh lihat update-updatean dari Platnas PBSI, fasilitasnya udah makin komplit dari asrama, gym, fisioterapi. Jadi udah bisa banget jadi bekal menghadapi persaingan di level Asia. Semoga aja kerja keras para atlet selama latihan itu bisa berbuah manis, membawa merah putih kembali berkibar di podium yang tertinggi. Amin.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: ...24 ini hanya membutuhkan waktu singkat banget, yaitu sekitar 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view yang tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
0: Info Pro 2.
2: Ariana akan kembali mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tour Eternal Sunshine yang masih memiliki 13 pertunjukan lagi dalam sisa tour tersebut. Ia akan berakhir pada tanggal 1 September di London. Jeda ini juga berarti Ariana tidak akan lagi membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
0: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Brodo FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Brodo eh. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Ditya.
0: Aduh. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet.
1: Terakhir
0: kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita nggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandul.
1: Okay. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang biasa seruan juga
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Luar biasa. Yes. Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta, dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Oh. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Harus. Masa kita diam-diam terus enggak mungkin dong.
0: Benar sih, benar sih. Benar.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-mm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
2: Yep. Betul.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G Cloud atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke. Okay.
2: Oh, yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan kan, yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya betul, okay. jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: Okay. I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya, okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin. Okay, ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Gitu ya.
2: Betul.
1: Oh, kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu. Yeah.
0: Benar, tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih, bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya,
0: apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Iya. Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cinta.
2: Oke. Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Kan? Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama soalnya ada part itu juga Kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama lelahku sembunyi dari bumi ini, jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Annette, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Ya. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih, bener.
2: Di bagian
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak
0: Oh,
2: di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak, boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Oh.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar.
2: Biar kayak sing-along aja gitu.
1: Sing-along.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya gitu. Betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
1: Betul.
0: Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain
1: soon,
2: aja
1: soon.
2: Ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh, gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku coba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya, talent dong. Benar.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Ini kira Conjuring gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yeah.
0: Udah ada dari
1: nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu Kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh? Berarti
2: kalau dari Kak Ionya aku enggak tahu kan karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat ya.
0: Alright.
1: Dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara Kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya Kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: nih. Baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang. Kita genre di AI dulu apa?
0: Gak usah.
1: Oh iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet.
0: Bener.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Banget.
2: Ya, semuanya hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu, jadi kayak, ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga, Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede
1: dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan ya. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo nggak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti. Ide yang bagus ntar.
1: Soon.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu ya pasti.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya. Betul. Ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya lanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh iya bener sih. Agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke okay, gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Itu bener.
1: Gitu okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak yang mau dibacain dia?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siapak.
2: Siapak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
0: Oke. Okay.
2: Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah, itu.
2: Tuh. Mampir tapi nggak ngundang.
1: Iya. Kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi. Ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke. Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin,
0: amin, amin. Amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti yep. Pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon ada juga. Besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget iya, gitu ya, iya, kayak Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
1: Iya benar.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee.
0: Udah,
1: usah, sorry. Iya.
0: Alright.
1: Nanti terus gue suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kan?
1: Nasi.
2: Namanya nasi.
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kamu orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: yes. Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Ya. Kita tunggu aja nanti
1: ya,
0: lah
1: ya. Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Oh, iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, okay. boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: kali. Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Oke.
2: Terus apalagi? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan masa nggak
0: boleh?
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much.
2: Thank you, sukses selalu.
0: Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kau.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam untuk edisi hari ini di Selasa 4 Agustus ya 2026. Hey, malam ini banyak update informasi yang tentunya akan dihadirkan ke ruang dengar kalian semua. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya untuk kalian semua. Barika untuk nemenin kalian semua di 105,1 FM. Selamat bergabung pastinya untuk kalian yang baru bergabung. Wah, hujan rintik-rintik ya dari sore tadi. Dan Dika berangkat ke sini juga hujan lumayan lah. Cuma ketika sampai di Simpang Sip kayak wah kering sekali. Ini kalau dari pagar dewa sana tuh lumayan deres tadi ya teman-teman Pro 2. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang hal yang sangat menarik di dunia sepak bola. Jadi kan kemarin itu sempat adalah wacana terdengar kalau Piala Dunia ini as a brand ya, itu akan dijual atau di sell sahamnya ke pihak swasta. Dan itu adalah ide dari Infantino. Dimana Infantino ini kan presiden FIFA saat ini. Jadi si Infantino ini mengeluarkanlah ide seperti itu dengan iming-iming bahwa ya akan dapat persentase yang besar lah gitu kalau yang mau invest dan lain-lain gitu. Gak tahu ya, ini tuh sejarah panjang sepak bola, gak tahu ini orang otaknya tuh bisnis duit aja gitu si Infantino ini ya. Bahkan sampai ketika Piala Dunia kemarin di Amerika Serikat itu banyak sekali yang disusupi sama duit gitu ya. Entertain yang sebenarnya di sepak bola itu tidak diperlukan gitu. Kayak kalian yang masih ingat ada break minum itu yang di menit 23 atau 26 gitu. Nah itu tuh sebenarnya banyak dari tim sepak bola tuh yang menolak. Karena itu tuh kayak, bayangin aja ya, kalian tuh jadi kalau main sepak bola itu intensitas lagi tinggi banget, di situ kalian di cut. Nah itu tuh bisa merubah segalanya sih. Nah itu tuh. Dan akhirnya buntut dari si ide untuk menjual saham Piala Dunia ini gitu ya, dimana ini kan punya organisasi gitu ya, itu kan ditolak akhirnya sama mayoritas peserta FIFA, anggota FIFA dan UEFA, AFC. UEFA kan yang menaungi sepak bola di Eropa. Ya FIFA as general ya, seluruh dunia, dibawa di setiap benua ada UEFA, CONCACAF, kemudian ada AFC gitu. Kemudian ada sepak bola yang di Amerika juga, di Afrika juga ada gitu. Dan mereka menolak gitu. Dan kabarnya UEFA ini mengancam akan memboikot Piala Dunia kalau si Infantino ini tidak mundur dari presiden FIFA. Bayangin aja. Kalian bayangin Piala Dunia tanpa kepesertaan dari UEFA, negara-negara Eropa nggak ikut tuh Piala Dunia jadi apa gitu ya. Jadi informasi ini dikutip dari rri.co.id ya, di mana presiden FIFA Gianni Infantino kembali jadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut bahwa Konfederasi Sepak Bola Eropa saat ini tengah mempertimbangkan langkah untuk menentang arah kebijakan organisasi ini, di mana sejumlah petinggi Konfederasi UEFA disebut membentuk aliansi untuk bertujuan mengubah kepemimpinan FIFA. Dan langkah tersebut dikabarkan muncul setelah berbagai kebijakan Infantino yang memicu perdebatan di kalangan anggota. Nah, konfederasi yang disebut dalam laporan The Times adalah UEFA, AFC, dan CONCACAF. Apabila ini terjadi, maka aliansi ini disebut akan akan memboikot Piala Dunia. Kalian bayangin ya, UEFA, AFC, CONCACAF itu kepesertaannya paling banyak di FIFA. Mau siapa ini? FIFA mau ngadain sepak bola apa gitu kalau tanpa mereka? Apalagi di tengah rencana 64 tim untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Bayangin aja itu banyak banget tuh 64 tim ya, di harusnya sih Piala Dunia 2030 ya teman Pro 2. Itu tuh tuan rumahnya bakal Portugal kalau enggak salah ya. Portugal, Inggris apa gitu. Dika lupa, nanti Dika update lagi informasinya ya. Yang pasti ini akan jadi menarik ya. Kalau dikasih jujur ya Infantino turun deh, karena zamannya dia kayaknya aneh banget gitu. Sepak bola tuh jadi bisnis banget, bahkan masuk ke ranah politik. Liatin aja tuh Donald Trump sampai bisa intervensi kemarin kan. Ah, kocak lah pokoknya. Gitu dah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Alright teman, Farewell The Last Child featuring Sansan lewat Dendam teman. Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Jadi kita update dulu nih beberapa informasi khususnya seputar Bengkulu lah ya teman Pro 2. Udah pada didatengin petugas BPS untuk sensus ekonomi belum di 2026? Kebetulan banget Dika kemarin baru didatengin sama petugasnya di rumah. So far sih menurut Dika kita butuh ini ya, kooperatif gitu sama petugas di lapangan gitu ya kan. Jadi mereka tuh panas-panas. Dia datang tuh seingat Dika jam berapa ya? Pokoknya tengah hari aja gitu. Jam satuan lah. Wah itu lagi panas-panasnya mereka datang. Jadi tugas mereka ya memang menanyakan kita gitu tentang pekerjaan gitu ya, tentang penghasilan yang kita dapatkan gitu. Tujuannya adalah ya untuk memetakan gitu bagaimana sih pertumbuhan ekonomi ya masyarakat saat ini gitu. Jadi kalian nih ya teman Pro 2 jangan galak-galak sama petugasnya gitu, harus disambut gitu ya. Jadi mereka capek juga kali kerja. Ada juga yang kayak merasa terganggu ditanyain gitu kerjaan penghasilan gitu. Gak apa-apa gitu, kalian terbuka aja gitu ya, semampu yang kalian bisa gitu ya. Dan ya seharusnya sih itu bakal membantu gitu, membantu petugasnya juga biar cepat kelar gitu ya kan. Dan ya gitulah pokoknya. Dan pokoknya dia masih kebayangin juga mbak gitu datang ke panen. Pikirnya siapa gitu, apa ya mau ngantar paket, pasti lihat cewek gitu pakai rompi gitu petugas. Oh ini petugas BPS nih gitu ya. Capek banget itu pasti tengah hari kerjaan gitu ya. Pokoknya semangat lah ya buat yang kerja mengumpulkan data BPS ini. Kalian pahlawan negara gitu ya. Respect untuk kalian semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.

Jadi teman Pora 2 ngomongin tentang cuaca sekarang kan, ternyata dari hujan deras yang kemarin yang turunnya luar biasa deras itu banyak menyisakan kejadian banjir yang singkat gitu ya. Jadi kemarin ya, kalau kalian sadar, harusnya sadar ya, itu hujan deras hari Senin kemarin ya, lebih tepatnya itu hujan mulai dari 4:30 kurang lebih ya. Soalnya Dika ingat banget, Dika tuh dalam perjalanan ke daerah sini, ke Skip, itu sampai di lampu merah Simpang Skip itu jam 4:30 kurang 5 gitu ya. Karena Dika ada janji lah di salah satu tempat di Simpang Skip sini sama teman, ketemu di sana gitu ya. Terus begitu Dika sampai, pas banget itu Dika lihat jam 16:29, jadi 1 menit lagi sebelum 4:30 itu belum hujan tuh. Dika naik masuk ruangan, terus duduk baru sebentar, baru 5 menit tiba-tiba berasa kayak kok bunyi gemuruh gitu ya. Terus pas di luar keliat, wah hujannya deras banget. Ya Dika kepikir ya udahlah, hujan kayak biasa karena udah di dalam ruangan juga aman, jadi udah motoran. Dan bagi seorang yang sering motoran, nyampe ke sebuah tempat tujuan yang kita tuju dan masuk tiba-tiba hujan tuh kayak berkah banget kan. Alhamdulillah gitu ya kan, kita gak kehujanan. Hujan deras. Terus itu kan hujannya kurang lebih durasinya sejam setengahan lah ya. Iya kan, satu jam lebih lah. Bayangkan ya, dalam satu jam hujan yang super deras itu menghasilkan banjir. Jadi Dika punya sepupu yang dia buka kafe di daerah penurunan, kebanjiran. Banjirnya dari jalan. Yang mana drainase di daerah penurunan tuh sama sekali tidak jalan ternyata. Dan dia tuh baru menempati kafenya tuh mungkin baru 3 bulan lah baru beroperasi gitu. Jadi dia agak sedikit shock gitu ya. Tiba-tiba kebanjiran gitu, dan mereka enggak punya persiapan karena enggak tahu kalau tempat itu tuh kebanjiran. Padahal tempatnya tinggi gitu ya kan. Maksudnya secara dataran tuh di dataran tinggi ya teman Pro 2. Kalian bayangin aja tuh ya. Dekat ini ya simpang 4 yang simpang 3 yang mau ke Grand Hotel tuh, yang dekat bundaran situ kan, itu tinggi ya. Bukan dataran rendah, banjir di situ. Jadi mungkin ini juga ya PR lah ya buat pemerintah kita nih. Mungkin yang Dika enggak tahu, yang punya kuasa nih, harusnya kota ya. Ya dengan drainase-drainase yang tersumbat itu, Dika perhatiin juga di depan Bengkulen Mall tuh juga kemarin banjir juga gitu. Terus ada lagi di mana gitu, di beberapa tempat di Lingkar Barat kemarin juga tuh, di pinggir jalan juga banjir. Jadi Dika perhatiin sebuah fakta kalau ternyata drainase di kota Bengkulu tuh mampet-mampet gitu ya kan. Ini kayaknya jadi PR deh. Mudah-mudahan ya pemerintah kota Bengkulu nih cepat tanggap untuk membenahi drainase, karena menurut Dika itu sangat penting ya teman Prodo. Bayangin ya, hujannya cuma 1 jam, banjirnya sampai segitu. Gimana kalau hujannya tuh setengah hari atau seharian? Aduh Dika gak kebayang sih. Gak ada di pikiran Dika tuh bakal setinggi apa genangan air gitu. 1 jam aja tuh udah segitu. Udah 1 jam sampai sebetis orang dewasa tuh udah kategori tinggi sih. Itu kalau sampai berjam-jam, wah tuh bisa sepinggang keluarnya gitu ya. Oke lah ya, kita menuju pukul 21. Jadi kalau kalian nanti mau ikutan request atau kalian mau ya sharing curhat cerita bareng Dika, let's go ya. Abis ini kita di sharing time jam 21 sampai jam 23.

Tahukah kamu, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dulunya berjudul Dari Barat Sampai ke Timur. Lagu ini pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924 sebagai simbol semangat persatuan, mengingat luasnya Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Namun, lagu ini sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1930 karena dianggap memicu semangat kemerdekaan. Tapi tak lama setelah Indonesia merdeka, lagu ini berganti nama menjadi Indonesia Raya dan akhirnya menjadi lagu kebangsaan kita pada 17 Agustus 1945 di Hari Kemerdekaan Indonesia.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM Bengkul, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kita balik lagi di ini jam buat kalian minta lagu, request lagu, cerita, sharing juga di sini di sharing time sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Ya, kurang lebih 2 jam ke depan dikalemenin kalian semua untuk terima requestan-requestan dan juga cerita-cerita kalian di malam ini ya. Dan kalian tuh bisa join juga lewat live TikTok kita di akun TikTok @pro2bengkulu. Jadi selamat malam juga nih buat teman-teman yang ada di TikTok udah mampir, thank you. Jangan lupa di share, jangan lupa di tap gitu ya. Thank you ya buat semuanya. Lagu Minang, wah sorry. Kalau lagu Minang itu ada di Pro 4. Kalau Pro 2 nggak punya lagu Minang ya. Mungkin bisa ke Pro 4 tuh, Pro 4 Bengkulu. Pro 4 yang manapun juga sama sih. Karena RR itu nggak cuma ada di Bengkulu aja. Di seluruh Indonesia setiap provinsi tuh ada RRI-nya. Kalau mau dengerin lagu-lagu daerah itu dengerin Pro 4 ya. Oke. Nah kalau di Pro 2 kamu bisa dengerin lagu apa aja? Bisa dengerin lagu anak negeri. Ya, musisi dalam negeri dan juga luar negeri. Lagunya pop, R&B, rock. Dan kalau kalian mau dengerin dangdut Melayu, lagu daerah itu ada di Pro 4 ya. Kalau intinya semua lagu kecuali lagu Melayu, lagu dangdut itu kalian bisa dengerin di Pro 2 Bengkulu, oke? Oke, jadi silakan ya, di open aja untuk requestan bisa lewat WhatsApp di 0811 732 2330. Atau kalian bisa lewat live chat TikTok kita, kalian bisa ketik nama penyanyinya dan juga judul lagunya, oke? Okay? Jangan sampai ketinggalan. 2 jam aja buat temenin kalian semua. Nanti kita bakal ngebahas hal yang menarik ya. Di sosial media kayak lagi banyak keriuhan-riuhan yang mungkin akan menarik buat kita bahas ya abis ini, oke? Okay? Kita dengerin dulu sesi potret dari Eno featuring Ariel Lesmana.

0: Masa dah tahu Bengkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi buruk-buruk kau lah ngomel.
0: Ikonlah, orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana Bengkulu?
1: Lah, masa pula orang tu dah tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu, Bengkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya. Apalagi budayanya di siko. Ada Rak Tabot, rumah Bung Karno, dan tu kecekkan pula ada Benteng Marlboro, Bungo Rapesia, ada pula musik dol, nang lah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itu nyo. Biarlah saya kecekkan ke tukang jualan online.
1: Kecekkan jangan sampai dah.
0: Demak aja. Mas sudah tahu nak Bengkulu di mana.
1: Tapi Cik, ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pula Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Kau nyo?
1: Cak mana ya?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.

Once lewat simfoni yang indah. Wah, itu gini ya. Kalau dengerin Once nyanyi, ya udahlah, udah terbaik sih itu orang. Suaranya khas banget gitu ya. Dan udah gak berasa juga kita udah jam 9:30 nih teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Waduh, ini jam-jamnya, jam prime-nya orang ngosong nih. Kalau kata orang buku lo ya. Biasanya kalau di kamar tidur tuh udah ya mulai scroll-scroll gitu ya. Atau mungkin yang lagi pada kerja lah. Jam segini masih pada lembur, masih pada ngerjain kerjaan ya entah itu tugas kampus, kerjaan kantor. Kalau yang pikir PR sih kayak anak-anak sekolah udah pada tidur sekarang ya. Jadi fun fact ya, Dika kan juga baru nyekolahin anak ya. Jadi ternyata tuh, anak sekolahan sekarang tuh masuknya pagi banget. Jam 7, jam 5:30 tuh udah harus bangun, jam 6 tuh udah harus dia udah siap. 6:30 dia udah jalan gitu. Wah, pagi banget sih. Karena memang di jalan tuh benar-benar rame ya kalau parah sih, apalagi misalnya nih tempat sekolahnya itu, lokasi sekolahnya itu memang wilayah yang memang padat gitu. Jadi benar-benar macet, perkara menurunin aja itu harus lika-liku. Jadi memang menurut dikasih motoran udah paling benar sih kalau nganterin anak sekolah ya, ketimbang bawa kendaraan kayak roda 4 ya, kecuali hujan ya. Jadi kakak akan memilih tetap menggunakan motor hujan apa panas dan kecuali hujan ya, karena paling enak gitu buat kantor-kantor sekolah. Oke, itu intermezzo doang. Tapi kita masih di sharing time, masih di jaga malam. Ini tempat kalian buat ikutan cerita, request lagu, sharing. Kayak Dika tadi cerita apapun yang pengen kalian ceritain, kalian bisa di sini lewat nomor WhatsApp kita juga boleh di 0811 7322330 ya. Abis ini kita punya Noah Separuh Aku tadi direquest sama teman-teman yang ada di TikTok. Jadi buat yang lagi dengerin di 105,1 FM, jangan lupa mampir ke TikTok kita, akun TikTok kita @pro2bengkulu ya. Jangan lupa di follow juga karena kita juga live di sana setiap hari, yaitu jam siang sampai jam malam juga. Jadi 2 kali sehari kita live, udah kayak obat tuh 2 kali sehari. Bisa nambah 3 kali mungkin ya kalau misalnya ada program kayak Sore Cerai di sore itu yang ada narasumber, kita juga live di situ. Oke. Okay? Ya udah kita dengerin dulu Noah Separuh Aku. Jadi spesial aja buat yang tadi request, yang masih pengen ikutan request, boleh ikutan gabung juga di sini.

Itu dia teman Pro 2, ada J-Hope featuring Jungkook lewat I Wonder ya. Spesial aja buat yang tadi request. Nah ini dia nih, jujur ya, stok requestan kita udah habis. Ya silakan nih yang masih pengen dengerin lagu kesayangannya, boleh gabung ya. Malam semuanya buat yang di TikTok, ada Aris. Tadi dia bilang dia di mana ya Aris tadi itu? Di Padang Serai, Aris Padang Serai. Kemudian ada Bang Mardi itu dari Musirawas Lubuk Linggau. Kemudian ada yang dari Banjarmasin, tadi ada Cahya gitu. Jadi jujur ya, TikTok nih membawa kita tuh kemana-mana sih. Makanya Dika appreciate banget buat teman-teman yang nonton, mampir lewat live TikTok kita. Hai, selamat malam. Jangan lupa di follow TikTok kita buat kalian yang lagi dengerin di radio kendaraan kalian, radio handphone kalian, atau apapun perangkat device yang kalian gunakan untuk mendengarkan 105,1 FM. Jangan lupa mampir ke TikTok kita untuk lihat kita secara visual gitu siaran. Kalian bisa lihat Dika, tampangnya Dika kayak gimana sih. Jadi topiknya nih, jadi nyenggol durian ya. Dia kan nanya tuh ke salah satu viewers kita di TikTok ya. Dia bilang dari Musirawas tadi ya, ada Bang Mardi. Durian gimana di sana, banyak kan di Bengkulu tuh udah rame gitu ya. Tapi harganya masih mahal banget ya. Aris juga, viewers kita Aris tuh di TikTok juga bilang, masih mahal bang, 3 buat 100 tuh kayak masih mahal deh. Iya sih. Durian tuh udah banjir tapi harganya masih lumayan tinggi ya. Wah ya, biasanya tuh kita kayak bisa dapat berapa gitu ya. 100 ribu tuh bisa. Bisa lah dapat 4 mungkin ya, 25, 20 ribu tuh ada. Sekarang kayaknya round 30 lah ya sebiji ya. Iya kan? Tapi Dika gak tahu nih durian dari mana. Jujur ya, sekarang durian udah lumayan banjir. Dika belum pernah makan sekalipun juga gitu. Jadi apakah gak suka? Suka banget sama durian. Cuman kayak lagi di posisi kayak antar aja dah, antar aja. Entar gak kebagian gitu ya. Gitu ya. Tapi selama Dika tinggal di Bengkulu nih ya, beli durian tuh berapa kali banyak gagalnya sih, gak, maksudnya tidak terlalu memuaskan gitu. Toh 35 ribu bang sebiji, ada yang sampai 40. Wah, ya bener ya, 100 ribu jadi 3 gitu ya, 35 sebiji tuh wah mahal lah pokoknya. Sebuah, bukan sebiji durian ya, sebuah itu 35. Bang Bariski, oh Bariski udah lama banget. Kamu, wah ini angkatan lama nih yang dengerin Pro 2 lama nih. Bariski tuh kayak 2013 atau 14 lah gitu, cabut gitu, sekitar tahun-tahun itulah. Gitu ya, jadi durian masih mahal nih ceritanya. 35 sampai 40 satu buah durian. Ya kalau misalnya nih, kalau Dika pribadi, kalau beli segitu tapi nggak zong dan bener-bener oke, gak masalah sih sebenarnya, cuma kadang-kadang karena banyak zonknya, walaupun yang jual kadang bilang kalau gak beli tuker, cuman kita jadi gak, ya gak tega juga. Kalau dikanya gak tega juga ya, mereka kan jualan juga gitu. Kalau tiap dibongkar gak enak, tapi ya gimana ya. Ya udah deh teman Pro 2, kita masih lanjut ya. Kali ini kita dengerin dulu. Oh bentar dulu, ada viewers kita nanya nih dari Dewi, boleh request lagu? Boleh. Jadi buat kalian yang mau ikutan request lagu, kalian coba ke nomor WA atau boleh request lewat live TikTok langsung aja, nama penyanyi sama judul lagunya ya. Siaran di radio ada, di radio mah masih ada. Ini tuh kita live ini buat pilihan gitu. Dan kita live di TikTok juga, kalau Pro 2 tuh seharinya 2 kali. Siang jam 10 sampai jam 12, kalau malam tuh jam 9 sampai jam 11 malam gitu ya. Di radio masih tetap bisa dengerin di 105,1 FM. Kalau nggak dapet tuh coverage areanya mungkin udah nggak nyampe, bukan nggak nyampe sih, udah pindah nggak ke sana. Tapi jauh kok kalau dengerin gitu, di Arga Makmur kadang masih dapet, di Bengkulu Tengah masih dapet, tuh di Saluma sana masih ada yang gabung gitu. Cuma karena sekarang udah era digital, kalau dikasih sarankan untuk mendengarkan radio khususnya di RRI itu di aplikasi RRI Digital, pakai kuota kalian dengernya. Karena kalian mau pindah-pindah kemanapun mah, dia masih akan tetap kalian bisa denger gitu ya. Ya wes lah kalau begitu ya teman Pro 2. Sekali lagi yang masih pengen ikutan request, boleh di ini ya, boleh lewat nomor WhatsApp 0811 7322330 ya. Request 2001 kali itu lagunya ini kan, apa
lagunya Adrian Khalif, ya nggak sih? Bener gak? Daeng DMF bang, titip salam untuk temanku di kelas 31, lagunya Flanela. Jadi ingat zaman SMP. Oh, oke, okay. Topik malam ini apa bang? Topik malam ini seminggu kebelakang ngapain aja gitu topiknya. Ya, oke. Okay. Yaudah deh kita lanjut dulu ya lagu. Karena ada yang lagi kangen-kangenan sama teman-teman SMP, kita puterin dulu nih. Flanela, ya ampun, ini fix sih, ini tuh adalah lagu tercinta-cintaan zaman sekolah gak sih, ya kan? Kita puterin dulu, ada Aku Bisa, aku bisa gak, iya gak sih? Ini aja kali ya, ini aja ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.

Barusan ada Taylor Swift lewat I Know It, I Know You. Malam semuanya, makin rame buat teman-teman di TikTok, thank you ya udah mampir. Jangan lupa follow, jangan lupa share, jangan lupa tap juga live TikToknya. Dan buat yang lagi dengerin di 105,1 FM juga thank you banget udah dengerin kita di 105,1 FM. Kita sapa dulu buat viewers kita di TikTok, ada Ria Devos mau dengerin lagunya Chris Patti judulnya Cinta Putih. Ada HMP mau dengerin Lewis Capaldi Forever. Kalau lagu macam yang ini kita make sure dulu ya, kita coba cari dulu. Kalau nggak ada, mungkin kamu bisa cari opsi yang lain ya. Tuan Muda, Sunggeng Dalu, salam kenal Sunggeng Jawa Tengah. Halo buat teman-teman di Jawa Tengah. Di TikTok ini luas banget ya. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Kalimantan. Silakan ya buat teman-teman, mumpung aku lagi open mic juga untuk seluruhnya. Kalau kalian mau nyalamin teman-teman kalian, boleh nih silakan ya. Dika tunggu sambil kita searching lagu. Salam dari Bangka Belitung, dari Your Mind nih. Halo teman-teman dari Bangka Belitung ya. Ya penasaran lagunya Lewis Capaldi ini kayaknya kita nggak ada deh ya. Lewis Capaldi kita cuma punya yang Before You Go, terus Someone Love, Someone You Love, Someone Stay You Love. Tuh cuma itu. Cuma punya tiga. Di antara tiga itu boleh pilih gitu kalau mau ya. Abis ini kita bakal muterin Rama Bertahan ya teman Pro 2, terus ada Juicy Lucy Lampu Kuning sama Numata Raja Jatuh Cinta. Kita udah punya 3 lagu yang lagi di antrian. Jadi buat yang masih pengen ikutan request lagu, kita masih punya 1 jam ke depan sampai jam 23. Jadi buat yang mau ikutan request, tinggal ketik aja nama penyanyinya sama judul lagunya. Boleh kirim lewat nomor WA di 0811-732-2330. Atau yang lagi nge-view kita di live TikTok, langsung aja spam di live chatnya. Ada M Hidayat dari viewers kita di TikTok, salam untuk teman-teman alumni SMA 1 Lubuk Linggau angkatan 98. Wow, ini mah udah ini banget, ini udah senior sekali nih. Kita manggilnya Bapak nih atau Om Hidayat ya. Dari Tuhan Muda, kata-kata malam ini, jika malammu membuatmu tenang, maka gunakanlah untuk berdoa pada Yang Maha Kuasa. Wah, mantap. Thank you ya, kita lanjut dulu ke satu lagu dari Rama Bertahan. Ini sih buat generasi 90-an yang SMA-nya tahun 2000-an, ini lagu pasti membekas banget nih buat kalian ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, itu dia deh. Andre the Backbone, Lawan Hitamku tadi spesial aja buat yang lagi ngerjain skripsi, ya kan? Ada teman kita yang ada di mana tadi, Bangka Belitung ya. Dia bilang request dong, katanya Andre the Backbone lagi skripsiannya buat nemenin. Udah diputerin ya, enak katanya Bang, thank you banget ya. Jadi buat kalian mungkin lagi pada kerja atau kalian lagi pada ngerjain skripsi, nugas gitu ya. Selamat malam aja buat kalian semua ya. Jadi buat kalian, kita masih sampai jam 23 atau jam 11 malam untuk sharing time dan juga requestan kita. Kalian bisa request lagu kesayangan kalian. Nomor WhatsApp di 0811 7322330. Atau kalian kalau lagi nge-view kita di TikTok, kalian bisa request lewat live chat TikTok kita ya. Langsung aja ketik nama penyanyinya, kemudian judul lagu, jangan lupa. Oke, okay? Biar makin enak ya, biar berasa semangatnya, biar berasa vibesnya. Almarhum Fidial Diano dari surga sana bakal nemenin kita lewat nuansa bening.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

105,1 Pro 2 FM Pro, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Itu dia tadi ada Drive bersama Bintang. Dan gak berasa juga kita udah di menit ke 34 ya, lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita punya 3 lagu lagi nih untuk di requestan kita, sambil nemenin kalian semua. Dan kita punya 30 menit lagi untuk sharing time ini ya. Oke deh, kita langsung aja, gak usah lama-lama, karena udah ada yang nungguin. Firza, Aku Lelakimu.

Ada Juicy Lucy lewat lampu kuning ya teman Pro 2, itu dia lagu yang ngebawa kita di menit ke-45. Thank you banget ya untuk yang masih standby di TikTok live kita. Viewers kita ada Outfit Trabas, ada Parlan, ada Bang Benzet ya, ada siapa lagi tuh yang lagi mampir. Ya malam lah ya buat semuanya, pokoknya masih stay tune di sini. Oke. Okay? Nah, kita masih ada dua requestan lagi nih, ada yang terdalam ya. Yang terdalam dari Noah, terus abis itu kita punya Geisha kembali pulang. Jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah ikut request. Sayang banget memang jam requestnya harus ini ya, harus dituntasin karena udah dari jam 21 tadi ya. Jadi kalau misalnya belum kebagian requestnya, besok gabung lagi di jam yang sama. Ya atau bisa gabung di siang hari di jam 10 sampai jam 12, itu juga jam requestan kita, oke? Okay? Ya udah, thank you banget untuk semuanya. Kita punya dua lagu terakhir di requestan kita malam ini, ada Noah yang terdalam sama Geisha kembali pulang.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

Oke, teman Pro 2, Geisha kembali pulang dan kita sampai di menit akhir untuk malam hari ini di Jaga Malam Sharing Time. Terima kasih untuk yang udah dengerin kita di 105,1 FM. Terima kasih untuk yang udah nonton kita di live TikTok. Sorry banget, waktu yang membatasi kita, jadi kita harus tuntaskan program ini kali ini. Tapi gak usah khawatir, karena abis ini ada Just Music sampai jam 12 malam sebelum kita tutup siaran. Jadi selama 1 jam kalian bakal dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2 Bengkulu. Buat yang di TikTok, TikToknya bakal kita off-kan. Jadi kalian bisa beralih ke 105,1 FM atau kalian bisa download aplikasi RRI Digital untuk dengerin lagu-lagu enak selama 1 jam di Just Music kita ya sebelum kita tutup siaran. Oke, lagu terakhir di segmen ini, di program ini kita punya Tulus Teh Hijau. Spesial aja buat kalian yang suka lagu ini. Buat Aan, buat Lala yang cita-cita jadi penyiar gak seka, gak kesampaian gak apa-apa, dengerin aja radio buat hiburan malam ini ya. Buat Amelia tadi yang request lagunya Teh Hijau Tulus ya, spesial aja buat kamu. Dan setelah lagu dari Teh Hijau, kita bakal off stream di TikTok, pindah ke 105,1 FM ya teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit

bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip kendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabon. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games, menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang, Bengkulu.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 4 Agustus 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman perodua dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Kembali mengudara untuk hari ini edisi 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti acara kami, program hiburan dan informasi sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Metro 2 FM.

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun, siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang didominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat, dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, bersalawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub sharif kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

Pencerah Jiwa. Kisah kakek dan pencuri pepaya. Cerita ini mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran. "Masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung?" ujar sang istri. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab sang kakek. "Yang aku pikirkan, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi manjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak kesulitan lagi mengambil yang satunya." Namun saat pagi kembali hadir, sang kakek mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. "Sebenarnya," kata sang tamu, "di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas, mencari sisi baiknya, serta melupakan sakitnya suatu musibah? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Republic of

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Info Produ.

0: Taman Produa Pemerintah Kota Bengkulu meluncurkan program Prajawibawa Pembina Warga atau Prabawa dengan menempatkan satu anggota Satpol PP di setiap kelurahan. Program ini dilepas langsung Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di Pendopo Merah Putih pada Selasa kemarin, dan Prabawa bertujuan memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pembinaan warga, serta mempercepat deteksi dan penanganan berbagai persoalan di lingkungan melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, aparat keamanan, dan unsur masyarakat. Pemerintah berharap program ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan juga responsif. Selanjutnya, Taman Produa Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi program makan bergizi gratis sebagai upaya mendukung program strategis nasional. Kegiatan yang dibuka Asisten 2 Pemprov Bengkulu R.A. Deni ini diikuti Badan Gizi Nasional, organisasi perangkat daerah, yayasan, serta mitra pelaksana. Rakor membahas penguatan koordinasi, kepatuhan terhadap standar operasional, dan pengawasan kualitas bahan baku. Pemprov Bengkulu berharap kolaborasi seluruh pihak dapat memastikan program berjalan tepat sasaran dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Bengkulu. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 di pada hari ini edisi 5 Agustus 2026 teman Pro 2, selamat memulai kegiatan dan aktivitas kamu hari ini. Semoga semuanya lancar, semoga semua kegiatan kamu bisa kamu kerjakan tanpa adanya hambatan teman Pro 2. Pagi ini kamu ditemenin sama Andrian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bakal sharing-sharing informasi sambil mendengarkan musik-musik enak di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kalau kamu punya informasi juga tentang apapun itu teman Pro 2, kamu bisa sharing ke kita juga di 0811 7322 330.

0: lihat deh, katanya ada kejadian besar loh. Sebarin gak ya?
1: Eits, tunggu dulu. Udah cek kebenarannya belum? Jangan sampai jempol kita itu lebih cepat daripada akal sehat. Hoax bisa bikin panik loh. Bisa memecah belah, bahkan menyakiti orang lain.
0: Termasuk komentar kasar dan ujaran kebencian ya di media sosial.
1: Betul, beda pendapat itu biasa. Tapi menghina dan menyebar kebencian bukan solusinya.
0: Stop hoax, stop ujaran kebencian. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Pada!
5: Selamat pagi teman Produa!
6: Teman terbaik kamu!
7: Teman terbaik kamu!
8: Produa FM!
9: Teman terbaik kamu!
10: Sampai kita gantung banget ya.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Dan pagi ini teman Pro 2, langit udah gimana nih? Udah cerah ya. Tapi cerah belum tentu aman dari hujan, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ada info dari BMKG nih. Jadi meski sekarang masih musim kemarau ya, Bengkulu justru masuk dalam 8 wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat hari ini. Dan gak cuma Bengkulu, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan juga Papua. Jadi jangan lupa siap payung dan jas hujan sebelum beraktivitas, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mau berkendara atau beraktivitas di luar ruangan, tetap hati-hati ya, karena jalan bisa licin dan jarak pandang berkurang tentunya saat hujan turun. Dan fakta menariknya lagi, teman Pro 2, meski El Nino masih berada di level kuat, hujan lokal tetap bisa terjadi karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan pergerakan gelombang cuaca. Jadi tetap waspada dan selalu update informasi cuaca setiap harinya, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.